0: Segar Sabah FM.
1: Baik, seperti biasa kita kongsikan info sukan untuk anda pagi ini. Antara tumpuannya pastinya perlawanan FIFA 2026 ni kan yang tengah berlangsung. Mm-hmm. Tadi sudah selesai perlawanan Kanada.
0: Wah, Kanada menang besar.
1: Menang besar, tuan rumah kan.
0: 6-0, okey. Dan ini merupakan perlawanan yang menjadi kemenangan besar dan pertama. Kemenangan pertama untuk Piala Dunia 2026 untuk Kanada. Jadi kemenangan besar diorang lah ni.
1: Kemenangan besar untuk kumpulan itu. Bukan kemenangan untuk Piala Dunia.
0: Untuk Kanada. Kanada.
1: Untuk kumpulan itu.
0: Ya, ya untuk kan. Kumpulan inilah. Hmm. Bukan untuk. Belum lagi kita final. Final bulan Julai kan.
1: Ya.
0: Okey, kalau New Zealand 4-1. Bosnia dan juga Herzegovina. Ngam kan?
1: Betul-betul.
0: Okey, ini juga 4-1. New Zealand 4, Bosnia 1 dan Czechia. 1-1 untuk South Africa. Seri lah ni ya.
1: Czechia dengan South Africa 1-1. Kedua-dua pasukan berkongsi mata antara Czechia dan juga South Africa. Dan boleh dikongsikan juga tadi tu Kanada 6-0 tu kan. Kanada terlalu dominan lah dari awal hingga akhir. Sebab tuan rumah kan, penyokong pun tengok tadi, penonton tu semua baju merah semua dalam stadium kan. Tu mana kau tidak semangat tu kan.
0: Ini pasukan kira macam wah. Selain daripada Jepun hari tu meraih kemenangan yang begitu besar, tiba-tiba kena ada pula hari ini meraih kemenangan juga yang besar. Dan apa ni,
1: hat-trick Jonathan David jadi tumpuan untuk Kanada.
0: Ya, betul. Tapi tidak apa, banyak lagi perlawanan selepas ini. Kamu kena ikuti terus bersama dalam RTM Click. RTM Click kita siarkan secara langsung dan secara percuma untuk anda ikuti perlawanan.
1: Betul. Dan pukul 9 pagi ini kita ada Mexico akan menentang South Korea.
0: Okay. Ya, betul. Okey, ikuti perkembangan juga menerusi Sukan Plus. Sekarang ini baru sejak tadi berlangsungnya perlawanan Kanada dan juga Qatar kan baru habiskan. Dan pukul 9 nanti seperti yang tadi kita sudah beritahu, Mexico dan juga South Korea. Pukul 9 pagi boleh saksikan menerusi Sukan Plus RTM Click.
1: Okey, semenjang berapa hari ini kan pasukan apa yang kau pilih? Saya tengok kau di office tu kau teriak-teriak betul tengok bola.
0: Semua saya teriak sebenarnya. Asal gol saya teriak.
1: Patutlah.
0: Itulah kalau siapa yang menang itu yang saya teriak.
1: Okey.
0: Kan saya bagi tahu awal-awal.
1: Baiklah, 8.30 nanti kita akan bawakan dari sana sini perkembangan apakah yang berlaku di stesen daerah Sandakan Tawaran National Skandingo FM sebentar saja lagi dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Segar Sabah FM.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau pagi ini. Di Tawau FM kita ada Wan J. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Wan J.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi ER.
0: ER. Agency room lah tu kan. Biar kamu.
1: Sama juga ya.
0: Sandakan kita ada Syaf dan Keningau. Kita ada Hex pagi ini.
3: Yes. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi semua abang-abangku.
1: Semua. Aduh. Umbang lah.
2: Iya kan?
1: Terang je bunga lah.
3: Iya kan? Wan.
0: Eh, senang hati pula kamu ni.
3: Hai. Tertawa. Apa kabar Roy? Apa kabar Rafiq? Lama dah jumpa. Ya, sehat sudah?
0: Alhamdulillah. Eh,
1: Amboi Rafiq dah kena tanya macam lain
0: tau. Macam kau tahu, tahu sejak orang sehat ni kan.
3: Ya. Kita dah tanya.
0: Bah, Hex silakan. Kita mulakan di Keningau FM.
3: Okey, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Ikhleri Sabah FM. Beberapa perkongsian kita kongsikan untuk edisi hari ini 19 Jun hinggalah ke aktiviti hujung minggu 21 Jun 2026. Saya mulakan ketika ini sedang berlangsung kejohanan bola jaring bawah 18 dan bawah 15 tahun MSSD Keningau yang diadakan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan 7 malam nanti akan berlangsung mesyuarat tahunan Persatuan Wartawan Keningau Sabah bertempat di salah sebuah hotel di Keningau. Berikutnya untuk edisi 20 Jun 2026, kita mulakan dengan Hari Potensi Kemas bagi acara Sukan Futsal Parlimen Pensiangan 2026 bermula seawal 7.30 pagi esok diadakan bertempat di Tapika Kemas Biaskin. Dan esok juga akan berlangsung Sukan Rakyat KRT Zon B Keningau 2026 bermula 8 pagi diadakan di Padang Kampung Pendekatan Ulu. Ini melibatkan penyertaan 45 buah KRT dalam Zon B. Dan juga berlangsung bermula 9 pagi esok adalah sambutan program Mahal Hijrah Peringkat Daerah Keningau diadakan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan esok 4 petang akan berlangsung

0: petang hinggalah ke pukul 7 malam, kempen Dermadara akan diadakan di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara program rangkuman aktiviti berlangsung bermula hari ini 19 Jun hingga 21 Jun 2026. Dari Kening FM, kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM untuk perkongsian diari sana sini dari Tawau. Kita mula-mula sekali kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen Dermadarah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk tahun 2026 ini. Untuk hari ini, tabung darah seperti biasa dibuka dari pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan untuk 20 Jun 2026 hari Sabtu, kempen Dermadarah akan diadakan di Lorong Kristal Batu 4 Jalan Apas Tawau. Yang merupakan blood donation, Isuzu blood donation oleh salah sebuah kedai ya, di Tawau ini. Dan juga untuk hari Ahad ini, tabung darah akan dibuka yang merupakan anjuran PBSM cabang Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pada masa yang sama, 8 pagi hingga 12 tengah hari juga diadakan kempen derma darah di Masjid Babu Salam Balung. Kemudian untuk perkongsian di hari yang kedua, untuk 20 Jun 2026 esok ya, akan diadakan program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026 yang dijangkakan bermula pada 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam bin Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Industri Kreatif Sabah. Dan antara pengisian programnya, insyaAllah akan diadakan pidato yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, Fellow Kenegaraan Malaysia Jabatan Perdana Menteri. Dan juga ada forum wacana pemikir yang mana ahli panelnya antaranya Yang Berbahagia Datuk Ramli bin Kariah, Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Maju Jaya, dan juga Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Roslin, mantan Rektor UiTM Sabah. Dan moderator untuk forum berkenaan adalah Ustaz Hasbi bin Haji Muhammad Ali alias Mr. B. Itu sebelah pagi. Dan untuk sebelah malam pula akan diadakan program ya, Malam Interaksi Mahabbah bermula 8 malam hingga 10 malam, juga bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. Okey, itu adalah antara program dan juga perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan, Syaf. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada dua perkongsian yang mana kita kongsikan untuk hari ini terlebih dahulu 19 Jun 2026, di mana ketika ini sedang berlangsungnya Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Sandakan yang berlangsung sejak kemarin, dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Dan kejohanan ini bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga 5 petang yang melibatkan dua kategori, iaitu lelaki bawah 12 tahun dan perempuan bawah 12 tahun, di mana kejohanan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Roslin Datuk Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Okey, kita kongsikan seterusnya aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini, di mana esok 20 Jun 2026 Markas Angkatan Bersama 2 MKATB 2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation CIMIC MKATB 2 sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026 hingga 2030, di mana program ini diadakan di dataran Piazza Harbour Square Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan program Civil Military Cooperation esok hari Sabtu di Piazza Harbour Square Sandakan. Jadi itu dua perkongsian di hari untuk hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Ikhle di Sabah FM.
3: Ya, Syaf, terima kasih. Okey, untuk Sabah FM pula perkongsian ada tiga untuk hari ini, yang mana untuk pukul 8.30 baru saja tadi berlangsungnya sambutan Mal Hijrah yang bertempat di Dewan Sri Putatan. Dan pukul 9.30 pagi pula juga jelajah aspirasi Menteri KKTP ke Sipitang dan Kuala Penyu, iaitu bertempat di Majlis Daerah Sipitang.
4: Dan 9 petang pula 2.30 minit petang akan berlangsungnya Majlis Perasmian Program Sabah SME Fest 2026 yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center. Itu ada tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini, 9 petang, 11 pagi dan juga petang nanti. Okay. Terima kasih kepada rakan kita di Tau FM. Kita ada Wan Jue.
1: Terima kasih ER, Iklan dan juga Rafi.

0: Chef Sandakan FM.
1: Ya, terima kasih, okay. Rafiq dan Iklan.
0: Dan juga Hex di Keningau. Memandangkan semua lelaki ni kan, Iklan satu orang bunga. Saya mau tanyalah pasukan bola kamu 2026 FIFA ni.
2: Saya France.
3: Saya tetap tanya.
4: Brazil.
2: Si Klee, si Klee, saya tahu jawapan dia.
0: Apa tu?
2: Saya tahu jawapan dia.
3: Apa jawapan?
2: Siapa yang menang itu dia pilih.
3: Ih, pandai. 5 markah untuk anda ya.
0: Macam kamu tengok, macam kamu tidak tengok bola.
3: Macam kamu dengar kami je tadi.
0: Baiklah. Okey, semuanya terima kasih telah bertugas.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 8.46 minit pagi. Kita mulakan untuk beberapa tumpuan utama, iaitu Jalan Pengalat ketika ini sudah kembali lancar. Begitu juga dengan di Jalan Meruntum juga berjalan dengan lancar. Ketika ini tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Juga di Pen Borneo pun lancar sehinggalah di KKIA. Di KKIA ketika ini agak sedikit lancar yang akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, di Tanjung Aru ketika ini juga agak perlahan untuk kedua-dua arah. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan arah Jalan Penampang Papar Lama ini menuju ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 15 hingga ke 18 minit. Okey, dan seterusnya. Ini kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Duta Bundusan Penampang menuju ke pusat Bandaraya ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Juga agak perlahan di laluan Jalan Kuala Menintah menuju ke pusat Bandaraya ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 16 hingga ke 20 minit menuju ke pusat Bandaraya. Okey, dan untuk di sekitar Kota Kinabalu, di Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini sudah pun mulai sesak dan juga perlahan sekitar 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan di setiap lorong. Okey, dan seterusnya di jalan lintas pula. Di jalan lintas ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit menuju ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Di jalan nonton Bukit Padang ketika ini menuju ke pusat Bandaraya juga agak perlahan akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 15 hingga ke 20 minit. Di Jalan Tun Fuad Stevens dari Taman Awam Teluk Likas menuju ke pusat Bandaraya juga agak perlahan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran Bypass menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah ketika ini pemanduan anda akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Manakala di Jalan Tuaran ketika ini tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Dan Jalan UMS ketika ini semuanya lancar, belum ada apa-apa, tidak ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan kerana kebanyakan pengguna jalan raya sudah pun sampai di tempat kerja masing-masing. Begitu juga dengan Jalan Tebobon, tumpuan seterusnya di Tebobon ketika ini lancar. Di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan ketika ini tidak apa-apa kesesakan juga. Begitu juga dengan Jalan Sulaman, iaitu berhampiran dengan Intan Kampus Sabah, semuanya lancar. Di Hospital Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, laluan ini agak sedikit perlahan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, setakat itu perkongsian untuk pukul 8.50 minit pagi. Dan satu kemalangan yang dilaporkan dari Jalan Tamparuli ketika ini menuju ke Tamparuli, iaitu dilaporkan daripada 31 minit yang lepas. Jadi untuk anda, hati-hati untuk anda yang melalui laluan ini. Okey, dan jika anda ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan kepada kami di 0194904848. Selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: mahu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati, sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat.
Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Apa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat pagi.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Baik, kembali temankan Rafiq dan juga Iqlai pagi ini. Selamat pagi semuanya. Selamat 9.24 minit pagi.
4: Okey, terima kasih yang terus dengar Sabah FM dan Rafiq dan juga Iqlai di penghujung segmen segar untuk hari ini. Pastinya kita ada gegar segar kan?
3: Ya.
4: Gegar segar Sabah FM. Seperti
3: biasalah gegar segar ini. Siapa artis pagi ini kita akan taruhkan dua buah lagu beliau?
4: Okey, kita memilih artis tempatan yang popular dengan lagu-lagu yang menghiburkan kita setiap kali di Sabah FM kita bersiaran. Dan pastinya lagu-lagu patriotik juga beliau bawakan. Pernah masuk carta lagu artis Sabah. Banyak sebenarnya. Dan artis ini saya puji sebab dia punya disiplin ni sangat tinggi. Kalau kita bawa dia apa ni perform di RTM, dia punya disiplin tu sangat tinggi. Dia datang awal. Kita angkat dia sikit lah.
3: Macam kau bagi tanda tanya nah, sama
4: dia,
3: saya.
4: Kita mau tunggu karipap daripada dia selepas ni.
3: Jadi artis yang kita maksudkan adalah
4: Hafiz Fasha.
3: Jadi pastinya beliau ni sangat aktif menyanyi di Sabah sebagai juri juga kan, juri penyanyian. Dan kita menaruhkan dua buah lagu. Antara lagu yang dipertandingkan pagi ni adalah ini, Ingin Kamu.

0: Antara lagu yang popular dia.
1: Lagu Ingin Kamu dan lagu itu akan
0: Penjaga Jodoh.
1: Bukan, akan menentang lagu Ingin Kamu, Penjaga Jodoh.
0: Nanti teruk lagi suara kalau
1: dia pandai datang, pandai payam sayu-sayu kan, pandai datang, pandai okey kan.
0: Nah, itulah ni kan. Tapi kenapa lagu yang kamu pilih itu mood mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen segar? Kamu kenalah, ambil peranan untuk mengundi, sokonglah apa ni karya tempatan, dan pilih salah satu saja lagu Penjaga Jodoh, Penjaga Jodoh. Atau Ingin Kamu. Pilih salah satu. Okay, jangan ketawa sangat, nanti rosak nih suara kok.
1: Sebelum saya muter batuk nih, kita dengarkan dahulu lagu ini biar gambar bicara. Dengarkan Sub FM.
0: Bagus, Pak. Ba.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah. Selamat

0: Bagus ba?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Saya suka ni dolphin.
5: Kau pun, semua pun kau suka.
4: Comel.
5: Ada yang kau tidak suka kah?
4: Comel ba. lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
5: Sebab
4: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel lo kan?
5: Astaga.
4: Amazing.
5: Baru saya tahu.
4: Kan?
5: Kau tahu?
4: Saya pun baru tahu.
5: Oh, baru saya tahu. Yeah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Rafiq, ada satu yang ingin kita kongsikan sambil-sambil kita tunggu apa ni pilihan pendengar untuk undi gegar segar ni.
1: Betul, dan sekarang ni juga ikhlas. Sekarang minit ke 38 sudah ni, Mexico menentang South Korea, masih 0-0 lagi, tengah berlangsung di TV OK.
0: Aha, di minit yang ke 39.
1: Oh,
0: jadi
1: terus masuk
0: secara langsung
1: 39.
0: Ya kah?
1: Tadi 38, dia ujung-ujung sudah tadi tu.
0: Siapa yang masih masuk tadi?
1: Bukan gol, minit lah.
0: Oh, minit. Oh. Ngam-ngam.
1: Okay. Saya kalau cerita pasal bola sama Ikle ini, saya bingung sendiri nih lama-lama.
0: Itulah saya cakap, kau saya tidak tengok bola. Tapi saya terpaksa juga tengok untuk kita bagi info sama pendengar.
1: Tapi di office semangat tuh, kan?
0: Saya terpaksa tengok. Bukan semua benda yang kita minat itu kita kena apa ni?
1: Kena ikuti.
0: Maksudnya bukan semua benda yang
1: terbalik.
0: Kau minat saya minat. Jadi kerana kerja saya kena tengok.
1: Saya minat
0: ya.
1: Makan loh.
0: Makan. Kau sejalah. Ini saya mau kasih cerita nih Rafiq. Okay. Sebelum kita bercakap something else, kita mau bercakap pasal kopi nih. Kopi nih sebenarnya kadang-kadang ada yang minum kan, dia rasa dia cakap, alah saya suruh minum kopi tapi saya masih rasa mengantuk.
1: Kenapa dia kurang kopi?
0: Ada cara dia sebenarnya.
1: Oh, ada cara.
0: Ya, okay. Kalau macam mau minum kopi itu kan, ini untuk yang peminum kopi lah ya. Kalau ada gastrik ataupun mengandung dan sebagainya yang tidak boleh minum kopi, jangan minum kopi. Ini untuk yang peminum kopi ya. Okay. Ini jika kamu mau ambil power nap. Kamu ambil power nap maksudnya apa ni? Tidur dalam 15 hingga ke 20 minit. Bila kita bangun kita rasa bertenaga kan. Okay. Jadi satu tips daripada Public Health Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kamu boleh minum kopi sebelum ambil power nap, iaitu sebelum 15 hingga ke 20 minit untuk tidur tadi.
1: Okey.
0: Minum kopi tu dulu. Baru tidur. Tidur sekejap 15 hingga 20 minit dan bangun, baru tu kafein dia berjalan dalam badan kita.
1: Tapi itu bergantung kepada orang tu juga lah. Ada juga orang yang minum kopi dia tidak boleh tidur terus. Jadi kalau orang tu boleh ikut kesesuaian badan dia, dia boleh lakukan inilah.
0: Okey. Itu ada satu juga apa ni explanation. Dengan izin ya.
1: Okey, silakan.
0: Untuk yang peminum kopi katanya macam dia terus tidak boleh tidur. Kalau public health Malaysia ni kan, dia bagi tahu, dia bilang paling sesuai ialah selepas makan tengah hari sekitar pukul 1 hingga pukul 3 petang. Elak lewat petang kerana kafein itu boleh mengganggu tidur malam.
1: Oh, dia ada waktu-waktu dia lah.
0: Ya, ada waktu-waktu dia. Mungkin salah lah kita cara ambil kopi itu kan, kalau macam sepanjang masa aja.
1: Ya, macam kita ni setiap 5 minit hirup. Setiap 5 minit hirup.
0: Rasa macam mau hidup kopi itu aku pergi minum kan.
1: Kayak macam tidak berhenti kan? Habis tambah. Okay. Tapi dapat juga tidur lah.
0: Dapat juga tidur.
1: Macam terbiasa sudah kali ya.
0: Imun sudah kali ya.
1: Imun sudah kan? Itulah americano lagi ambil.
0: Okey, itu info tadi itu daripada Kementerian Kesihatan yang dipanggil kopi nap pada
1: kopi
0: waktu
1: nap
0: tengah hari untuk membuatkan kita lebih segar.
1: Saya cuba walaupun lah walaupun kita ni kan aktif minum kopi hari-hari, right. Saya cuba buatlah.
0: Mungkin tadi pagi ada tahu yang kongsikan feedback yang satu info kita kongsikan mengenai minum air tu. Minum air tu dan tunggu 20 minit baru tengok betul-betul dia lapar atau tidak.
1: Jadi dia feedback
0: ada DJ itu? Kita kongsikan. Betul loh.
1: Jadi dia lapar ke apa?
0: Dia lapar.
1: Oh, jadi
0: sebenarnya dia tidak lapar. Dia saja mau bila dia minum tu dia terasa lapar.
1: Baik. Sebelum tersasul lagi. Okey, itu info baguslah kan. Minum air dulu, cek dulu lapar atau tidak selama 20 minit kemudian. Kalau bangun pagi itu kan.
0: Betul.
1: Jadi selama ini saya rasa saya lapar, rupanya bukan.
0: Mau cek dulu selepas 20 minit kau minum, kalau masih lapar memang laparlah tu. Itu tips dia ya. Kalau selepas 20 menit sudah minum, masih lagi rasa lapar tapi tidak mau makan juga gastrik. Sekarang jangan salah.
1: Sekarang kau lapar kah?
0: Tidak.
1: Saja je tu mau ulang tu lapar.
0: Kenapa kau belanja?
1: Lama lagi. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita ke undian lagu gegar segar. Sebentar saya lagi lagu Marsatoka yang akan menang, kita tunggukan sebentar saya lagi.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hingga 10 pagi.
1: Segar lebih menyegarkan di penghujung siaran segar bersama Rafi dan juga Ikhle pagi ini edisi Jumaat 19 Jun sudah pun 9.52 minit pagi. Jadi lagu yang mana satu mendapat undian tertinggi ini antara Penjaga Jodoh dan Ingin Kamu dalam ruangan gegar segar ni, Ikhle.
2: Betul. Okey, ramai yang memilih dia punya genre yang kira bagi mood pagi-pagi.
1: Ah, saya tahu sudah lah itu.
2: Lagu apa tu?
1: Ingin Kamu.
2: Betul.
1: Coba kau nyanyi.
2: Tak boleh. Nanti tertidur dorang kalau saya nyanyi.
1: Baik, lagu itu kami akan putarkan di selepas lagu nostalgia ni, nyanyian ini Zakri. Dan terima kasih kepada anda yang bersama kami 16 pagi tadi sehinggalah di ketika ini. Okay?
2: Betul. Dan juga yang meluangkan masa untuk mengundi untuk Gegar Segar. Gegar Segar ini kamu boleh ikuti setiap hari Isnin hingga Jumaat, dan ada saja lagu yang akan kami pertaruhkan setiap pagi. Jadi kena ikuti Segar Sabah FM Isnin hingga Jumaat, dan Gegar Segar akan bermula pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi.
1: Betul. Okey, kita apapun kita labuhkan tirai segar pagi ini, dan selepas ini ekspresi inspirasiku akan bersama Edith sehingga pukul 2 petang. Okey, salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semuanya. Kalau pergi sembahyang Jumaat nanti tu kan, kalau boleh kongsi-kongsi kendaraan. Jadi senang cari parking kan?
2: Betul.
1: Kalau sendiri-sendiri bawa kereta tu, parking memang payah sikit.
2: Okey, jadi Rafiq mau kongsi sama siapa ni? Ha?
1: Siapa-siapalah yang membawa kendaraan kan.
2: Okey, yang tidak kendaraan boleh ikut trafik ya.
1: Kalau saya akan bertugas di masjid kan. Jadi saya akan bawa kendaraan sendirilah. Tapi saya kena datang awal.
2: Oh, hari ini bertugas ya?
1: Bukan, Wan.
2: Wan.
1: Kalau bukan Wan, saya lah. Siapa lagi? Baik, apapun saya Rafiq.
2: Saya Ikhle.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat

0: Bagusba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Hai, selamat pagi, salam ceria, salam Jumaat. Hari ini bersamaan dengan 19 Jun 2026 dan anda bersama dengan saya DJ Edith akan bersama dengan anda ekspresi inspirasiku selama 4 jam di ruang udara dari pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan sebentar tadi telah pun anda bersama menerusi Segar Lebih Menyegarkan bersama-sama dengan DJ Rafiq dan juga Ikhleh bersama dengan anda selama 4 jam juga dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Jadi jangan lupa untuk hari ini, mulai dari sekarang anda boleh hantarkan mini playlist anda, pilihan lagu anda, temanya bebas hari ini. WhatsApp kami di 019 490 4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bukan

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.
5: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
6: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
7: Ekspresi inspirasiku. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantarkan ucapan pagi hari ini. Ha, ini tinggi Sabah sambil kita layan lagu-lagu pagi ini. Kita ada Dia Alisa. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Dia Alisa. Katanya selamat bertugas DJ. Semoga sentiasa sehat, ceria selalu. Dari Kota Merudu katanya, cuaca sini cerah. Ha, ada lagu yang ingin di request. Okay, terima kasih Dia Alisa. Lagi kita ada Zafira. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Zafira. Katanya selamat bersiaran. Jangan lupa sarapan pagi. Ha, salam Jumaat penghulu segala hari. Hari ini ada lagu juga ingin di request. Kalau ikutkan lagu ni sama macam Dia Alisa juga, tapi kita nantikan. Okay, lagi kita ada rakan kita si Nia. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Nia. Sambil-sambil layan Sabah FM, lagu-lagu hari ini juga best. Sambil-sambil juga tengah memasak DJ. Okay, terima kasih kerana menghiburkan. Terima kasih juga untuk anda. Okay, baik, apapun, banyak lagi kiriman ucapan. Nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan dari masa ke masa. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, wah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: goals.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
3: Goes for the return. It's Neymar.
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Selamat pagi, salam ceria untuk anda yang tengah memandu sambil layan Sabah FM. Semoga anda selamat sampai di destinasi anda. Jangan lupa peringatan mesra ini yang telah pun dikeluarkan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, yang mana untuk saling ingat mengingatkan sesama untuk sentiasa beri isyarat, kerana beri isyarat ni sebenarnya mampu selamatkan nyawa. Jadi janganlah kita abaikan penggunaan lampu isyarat ketika memandu, sebab isyarat ni yang diberikan lebih awal dapat membantu pengguna jalan raya lain untuk memahami pergerakan kenderaan kita, okay, sekaligus mengurangkan risiko kemalangan. Jadi ingatlah, sebelum kita membelok, beri isyarat. Sebelum menukar lorong, beri isyarat. Dan sebelum keluar ataupun masuk simpang juga, beri isyarat. Pastikan isyarat diberikan secukupnya agar dapat dilihat oleh pengguna jalan raya lain. Jadi ini telah pun dikeluarkan untuk peringatan kita semua. Jadi semoga anda yang ketika ini memandu, pandulah cermat, dan semoga selamat sampai di destinasi anda. Jom kita layan lagi Sabah FM, bagus bah.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Assalamualaikum, hai semua, saya Sisi Iman. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus ba.
1: Ekspresi inspirasiku. Terima kasih rakan kita Arne. Katanya, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Arne. Selamat bertugas, katanya, dalam ekspresi inspirasiku. Semoga lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Ha, semoga ceria selalu, sehat selalu. Ha, doa yang baik-baik juga berbalik untuk anda, Arne. Katanya, hadir dari Sembulan. Dan hari ini ada juga ingin lagu ditunaikan. Ha, menu playlist hari ini Sabah FM bagus. Bah. Terima kasih, Arne. Lagi kita ada rakan kita, Boss Pots. Katanya, hai, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Selamat bertugas. Terima kasih. Hari ini ada ingin dihantarkan ataupun request lagu, okay, untuk di jam yang terakhir nanti. Terima kasih. Katanya CMDFA aka Boss Pots. Wow, terima kasih. Lagi kita ada Aiman Akasha. Terima kasih Aiman Akasha dari Kinabatangan. Selamat bertugas DJ. Terima kasih juga. Moga sihat walafiat, senyum selalu. Salam ekspresi inspirasiku. Terima kasih. Katanya untuk ucapan-ucapan juga ditujukan untuk ibu bapa di rumah, keluarga, kenalan yang mengenali diri ini, insan tersayang Liana di Pulau Pamuguan Sandakan, dengan ucapannya, station Sabah FM, station pilihan terbaik Sabah FM, bagus wah. Okay, terima kasih Aiman Akasha. Baik, apapun ini takkan kembali lagi untuk baca kiriman ucapan. Jangan risau, ada lagi baki beberapa beberapa minit sebelum kita beralih di jam yang kedua. Masih lagi sempat untuk anda hantarkan ucapan ataupun menu playlist di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

ekspresi. Inspirasi. Ekspresi. Inspirasi. Ekspresi inspirasiku. Salam Jumaat untuk anda. Masih lagi Edit Setia bersama dengan anda. Dan sekarang ni kita telah pun berada di jam yang kedua. Dan selamat pagi untuk anda. Pastinya ada yang mungkin baru ikuti kami di Sabah FM menerusi RTM Click. Yang belum muat turun, pastikan anda muat turun. Sekiranya terdapat gangguan siaran, RTM Click, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Dan paling penting, RTM Click betul-betul percuma. Okey, baik. Sambil-sambil juga rakan-rakan kita ada yang tengah typing kan. Ada hantar ucapan. Jangan risau. Lepas ni akan baca kan. Apapun juga untuk anda yang juga hantarkan ucapan di ruangan Facebook Sabah FM, nantikan Edit akan kembali untuk bacakan kiriman ucapan anda. Namun jom kita teruskan lagi hiburan kita pagi hari ini di Sabah FM. Bagus bah.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
2: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
1: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
2: Bukan serbukkan ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
1: Masak sedap, suami pasti sayang.
2: Tentulah, rempah kari cap mata memikat selera.
3: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
4: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
5: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
4: Yang mengusik jiwa.
5: Hayalan menjelma ketika fikiran.
4: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ekspresi, hashtag inspirasiku.
2: Ya, 11.24 minit pagi ketika ini. Dan hari ini hari Jumaat, kita akan nantikan tepat pukul 12 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 12 tengah hari. Namun ini diambil masa sebentar untuk sapa hai-hai rakan-rakan kita. Ini di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Samuel Mudin jauh dari Sibu Sarawak. Hai DJ, selamat bertugas. Terima kasih Samuel. Juga kita ada Mira Alicia, Haja Halijah Hamzah. Lagi kita ada Norzita Zita, Omar Dugas San. Lagi kita ada Stanislaus Bianin, Marsha Saleh, Amir Tairin, CMS Fred dan juga James Pengiran. Jadi terima kasih untuk anda hadirkan diri yang ambil ruang dan peluang untuk hantarkan ucapan. Okey, baik, apapun lagi kita ada rakan kita. Ini pula menerusi ruangan WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Emma. Hai DJ Sabah FM, bagus banget kekal setia mendengar. Wow, terima kasih. Juga kita ada rakan kita. Ini kita ada si Zia. Hai DJ, selamat pagi, selamat pagi juga. Apapun, semoga lancar sehingga ke penghujung siaran. Semoga sihat selalu di samping menjalani tugasan harian. DJ layan terus Sabah FM. Bagus. Terima kasih juga untuk anda. Okey, jom kita layan lagi di jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku, sebelum kita beralih di jam yang ketiga, tepat pukul 12 tengah hari nanti, bersama menerusi utama 12 tengah hari.

0: Bagus Bar.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Setia. 11.43 minit pagi ketika ini, lebih kurang 17 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang ketiga. Namun untuk hari Jumaat hari ini, kita akan nantikan juga, sebelum kita beralih di jam yang ketiga, kita nantikan tepat pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan bersama menerusi utama 12.30 hari. Sabah FM, bagus Pak.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyifatkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan duhala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, sekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hadir pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sidang Kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Dato' Sri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. diselesaikan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan, dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
4: Nak lagi, nak lagi.
5: Tambah nasi lagi.
4: Sedap ya kali nenek.
6: Rempah kari Cak Mata.
5: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
6: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
5: Cucu-cucu atuk suka tak?
4: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
7: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari Cak Mata.
4: Sedap.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Wan. Silakan.
3: Baik, terima kasih rakan setugas EDT Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 3 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 19 Jun 2026 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu, dan insyaAllah hari ini saudara khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Renda bin Ahmad, Imam Daerah Kota Kinabalu, dan Ustaz Muhammad Edri bin Abdul San, pembantu Hal Ehwal Jain pula akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Ustaz Iqmal Fitri Asni, muazzin Masjid Negeri Sabah. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang mimbar untuk mengikuti azan solat yang pertama langsung dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu untuk hari ini, dengan azan yang akan dilaungkan oleh Ustaz Iqmal Fitri Asni, muazzin Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu, di ruang utama mimbar Masjid Negeri Kota Kinabalu.

Baik saudara, azan yang pertama tadi dilaungkan oleh Ustaz Iqmal Fitri Asni, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Baik para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama merenung satu peranan yang amat besar dalam kehidupan berkeluarga, iaitu peranan seorang bapa. Dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan hari ini ialah Bapa Pengemudi Bahtera Keluarga Menuju Syurga. Saudara, dalam sesebuah pelayaran, sebuah bahtera memerlukan seorang pengemudi yang bijaksana untuk memastikan perjalanan menuju destinasi berjalan dengan selamat. Pengemudi bukan saja menentukan arah perjalanan, malah bertanggungjawab menghadapi ombak, ribut dan cabaran yang mendatang. Begitulah juga peranan seorang bapa dalam sesebuah keluarga. Menjadi seorang bapa bukan sekadar gelaran, tetapi satu amanat yang besar. Seorang bapa bukan hanya bertanggungjawab menyediakan keperluan makan, minum dan tempat tinggal, tetapi turut memikul tanggungjawab membentuk sasiah, akhlak dan masa depan ahli keluarganya. Hari ini cabaran yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks. Dunia bergerak semakin pantas dengan perkembangan teknologi, media sosial dan pelbagai pengaruh luar yang mampu membentuk pemikiran serta tingkah laku anak-anak. Dalam keadaan ini, seorang bapa perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam membimbing keluarga agar tidak hanyut di bawah arus perubahan yang negatif. Para pendengar sekalian, seorang bapa yang baik bukanlah seorang bapa yang sempurna, namun seorang bapa yang baik sentiasa berusaha untuk menjadi contoh terbaik kepada keluarganya. Anak-anak melihat dan menilai melalui apa yang dilakukan oleh ibu bapa setiap hari. Mereka belajar tentang kejujuran melalui tingkah laku ayah mereka. Mereka belajar tentang kesabaran melalui cara ayah menghadapi kesukaran. Mereka belajar tentang kasih sayang melalui layanan seorang ayah terhadap ahli keluarganya. Kadangkala seorang bapa merasakan bahawa tanggungjawabnya telah selesai apabila segala keperluan material keluarga dipenuhi. Hakikatnya, kasih sayang, perhatian dan masa yang diluangkan bersama keluarga jauh lebih bernilai daripada kemewahan yang diberikan. Anak-anak mungkin akan lupa hadiah yang diterima, tetapi mereka tidak akan lupa saat ayah meluangkan masa mendengar cerita mereka, menemani mereka ketika susah dan memberi semangat ketika mereka berdepan kegagalan. Bapa yang hebat bukanlah semestinya bapa yang paling kaya, tetapi yang sentiasa hadir dalam kehidupan keluarganya. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam kehidupan seharian terdapat berbagai bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh seorang bapa. Ada yang keluar bekerja seolah pagi dan pulang lewat malam demi memastikan keluarganya hidup selesa. Ada yang sanggup mengenepikan keperluan sendiri demi memenuhi keperluan anak-anak. Ada yang menyembunyikan keletihan dan kesedihan agar keluarga terus melihat senyuman di wajahnya. Pengorbanan ini kadangkala tidak diungkapkan dengan kata-kata, namun ia dapat dirasai melalui usaha dan kesungguhan seorang ayah yang tidak berhenti berjuang demi keluarganya. Baik saudara, kita berikan tumpuan sepenuhnya untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi.

حي على الصلاة.

الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan untuk menghadapi kehidupan di dunia dan menjadi penyelamat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirat kelak. Khutbah pada hari ini mengajak kita merenung satu amanah yang besar dalam kehidupan berkeluarga, yaitu peranan seorang bapa sebagai pemimpin, pendidik dan pembimbing keluarga. Hakikatnya, hampir setiap jemaah yang hadir pada hari ini adalah seorang bapa, seorang anak atau kedua-duanya sekali. Bertepatan dengan sambutan Hari Bapa yang diraikan pada 21 Jun 2026, mimbar pada hari ini mengajak kita menghargai jasa dan pengorbanan para bapa, di samping menginsafi tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, khutbah pada hari ini mengajak kita menghayati tajuk Bapa, pengemudi bahtera keluarga menuju syurga. Jemaah Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga ibarat sebuah bahtera yang sedang berlayar merentas lautan kehidupan. Ada kalanya lautan tenang dan mendamaikan, namun tidak kurang juga badai dan gelora yang menguji. Dalam pelayaran ini, seorang bapa berperanan sebagai nakhoda yang menentukan arah dan destinasi keluarganya. Jika kemudinya berpandukan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahtera itu akan selamat menuju pelabuhan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun jika dibiarkan hanyut tanpa panduan, maka keluarga akan mudah terdedah kepada kerosakan akidah, akhlak dan nilai kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri

tempat tinggal kepada keluarganya semata-mata. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat telah membawa pelbagai manfaat kepada kehidupan manusia. Namun demikian, kemajuan tersebut turut membuka ruang kepada pelbagai cabaran dan pengaruh negatif yang boleh mengancam akidah, merosakkan akhlak, serta meruntuhkan jati diri anak-anak. Dalam era teknologi digital dan kecerdasan buatan, yakni AI, yang semakin berkembang, seorang bapa perlu berperanan sebagai pemimpin digital dalam keluarganya. Seorang bapa hendaklah mengambil tahu dan sentiasa peka terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak, termasuk kandungan yang ditonton, individu yang diikuti di media sosial, permainan yang dimainkan, serta kandungan yang diakses melalui telefon pintar dan internet. Janganlah kita membiarkan teknologi mendidik anak-anak lebih banyak daripada didikan ibu bapa sendiri. Sesungguhnya teknologi hanyalah alat, tetapi yang menentukan arah penggunanya ialah manusia. Lebih penting daripada itu, seorang bapa perlu memastikan bahwa hubungan keluarganya tidak terputus oleh teknologi. Jangan sampai setiap ahli keluarga berada dalam rumah yang sama, tetapi hati mereka berjauhan kerana terlalu asyik dengan dunia maya. Luangkan masa untuk berbual, makan bersama, solat berjemaah, dan mendengar luahan anak-anak. Kehadiran seorang bapa dalam kehidupan anak-anak tidak dapat digantikan oleh telefon pintar, media sosial, ataupun kecerdasan buatan sekalipun. Jemaah Jumaat yang dikasihi sekalian, jika seorang bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya menuju reda Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak pula mempunyai kewajiban untuk menghormati, mentaati dan berbakti kepada bapanya selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hubungan antara bapa dan anak bukanlah hubungan yang berdiri atas hak sebelah pihak saja, bahkan hubungan yang saling melengkapi antara tanggungjawab dan pengorbanan. Seorang bapa berkorban tenaga, masa dan harta untuk membesarkan anak-anak, manakala seorang anak dituntut untuk membalas jasa tersebut dengan penghormatan, kasih sayang dan doa yang berterusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waghfir lahum janahadzulli minar rahmah. وَقُلْ رَبِّ رُحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Ayat ini mengajar bahwa berbakti kepada ibu bapa bukan hanya ketika mereka kuat dan mampu berdikari, tetapi lebih-lebih lagi ketika usia mereka semakin lanjut dan memerlukan perhatian serta kasih sayang daripada anak-anak. Sesungguhnya antara tanda-tanda kejayaan seorang anak bukanlah tinggi pangkatnya atau banyak hartanya, tetapi sejauh mana dia mampu menggembirakan hati kedua ibu bapanya dan menjadi penyejuk mata mereka di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah rahimakumullah, Al-Quran merakamkan contoh terbaik seorang bapa melalui kisah Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Nasihat Luqman bukan berkisar tentang harta benda, kemewahan dunia ataupun kedudukan semata-mata, tetapi tertumpu kepada perkara-perkara yang menjadi asas kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia serta di akhirat. Ini menunjukkan bahwa seorang bapa yang berjaya ialah bapa yang memberikan pendidikan rohani dan akhlak yang kukuh kepada anak-anaknya. Antara nasihat Luqmanul Hakim yang wajar dijadikan pedoman oleh setiap bapa ialah, pertama, memelihara tauhid dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana akidah yang benar merupakan asas kepada seluruh kehidupan seorang muslim dan menjadi kunci keselamatan di akhirat. Kedua, berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa dengan menghormati, mentaati serta mensyukuri segala pengorbanan mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap amalan manusia, sama ada yang dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, walau sebesar zarah atau sekecil biji sawi. Keempat, mendirikan solat dengan

yang sempurna, karena salat merupakan tiang agama, sumber kekuatan jiwa dan penghubung utama antara hamba dengan Tuhannya. Kelima, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan mengajak kepada kebaikan, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan dan hikmah. Keenam, bersabar menghadapi ujian dan cabaran kehidupan, kerana jalan menuju kejayaan dan reda Allah tidak sunyi daripada dugaan dan kesulitan. Ketujuh, menjauhi sifat sombong, angkuh dan membanggakan diri, kerana sifat tersebut boleh merosakkan hubungan sesama manusia dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelapan, menjaga adab percakapan dan tingkah laku dengan sentiasa bercakap secara sopan, merendah diri, menghormati orang lain dan menunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. Jemaah yang dimuliakan sekalian, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, bilakah kali terakhir kita mengucup tangan ayah kita, memeluknya dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Tidak semua insan diberi peluang merasai kasih sayang seorang ayah. Ada yang kehilangan ayah sejak kecil, ada yang hanya mampu mengenang jasa dan pengorbanannya melalui doa. Bagi mereka yang mempunyai ayah, bagi mereka yang masih mempunyai ayah, hargailah peluang yang Allah berikan ini untuk berbakti kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Manakala bagi mereka yang ayahnya telah kembali ke rahmatullah, teruskanlah mendoakan keampunan dan sejahtera buat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mati seseorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

엉큼엉

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهنا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baik, syukur alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Idri bin Abdul San yang juga telah mengimamkan solat Jumaat sebentar tadi. Maka dengan itu berakhirlah solat Jumaat hari ini 3 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 11 Jun 2026 Masihi. Baik saudara, antara yang dapat ikut bayang tadi dapat kita jadikan iktibar ataupun ibrah ataupun pengajaran dalam kehidupan seharian kita. Bersama dengan hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengambil sedikit masa untuk menghargai para bapa. Kepada mereka yang masih mempunyai ayah, luangkan masa untuk bertanya kabar, menziarahi dan menghargai jasa mereka. Dan kepada mereka yang telah pergi menghadap Ilahi, bersama-sama kita titipkan doa untuk mereka. Kepada para bapa pula, teruskan usaha menjadi pemimpin yang baik, pendengar yang setia dan pembimbing yang sentiasa memberikan teladan terbaik kepada keluarga. Marilah kita bersama-sama berdoa agar setiap keluarga sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga para bapa diberikan kesihatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin keluarga. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi amal yang berharga dan membawa seluruh ahli keluarga menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dengan itu saudara, sekian saja siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini bersama dengan rakan tugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Rusti dan Syahril. Saya Wan Hizu Ahmad mengucapkan Assalamualaikum dan kita kembali semula ke studio bersama dengan rakan tugas Edit di Konti Sabah FM. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Baguslah.

0: dan setia.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kedarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Selamat tengah hari, salam Jumaat untuk anda. Kita kini berada di jam yang terakhir, jam yang keempat. Jadi selama sejam dari pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 2 petang, kita akan beri laluan untuk rakan-rakan kita permintaan lagu menu playlist hari ini. Temanya bebas. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita. Jom kita layan Sabah FM, Pak Kusma.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan Menu Playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Bukan sekadar suara

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: Ekspresi Inspirasiku, kekal tenang untuk anda mungkin dalam pemanduan. Semoga selamat sampai di destinasi anda. Jangan lupa peringatan mesra untuk anda sentiasa untuk pakai signal ataupun lampu isyarat anda, belok ke kiri kah, ataupun ke kanan, ataupun di bulatan kah, kan? Kita mudahkan urusan kita dengan orang lain. Jadi kita doakan agar semuanya pun selamat sampai di mana jua arah tujuan anda. Okay, untuk tengah hari ini. Okay. Baik, apapun Irin masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 2 petang. Dan sebentar sahaja nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM. Jadi masih lagi kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pa.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, Cik. Kenapa?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, Cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?
6: Cik,

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu. Kita
1: habislah episod ni.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
5: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
4: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
6: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu

berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis XIV tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apa pun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati, sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Tidurlah sayang, tidurlah nyawaku. Bahagialah di kau apabila kau dewasa.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Ya baik, apapun terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM 4 jam. Ini bersama dengan anda ekspresi inspirasiku dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini. Apapun terima kasih untuk anda yang hantarkan juga ucapan-ucapan sebenar sambutan Hari Bapa kan. Jadi apapun semoga semuanya dalam keadaan yang sihat, terutamanya untuk ialah yang bergelar seorang ayah kan. Inilah sambutan untuk menghargai penat lelah membanting tulang demi keluarga yang tersayang. Jadi kita ucapkan selamat menyambut Hari Bapa, okay? Dan juga untuk anda yang hantarkan permintaan lagu, semoga anda terhibur dengan pilihan anda. Dan yang tidak berkesempatan minggu depan, ada lagi ruang dan peluang untuk kita bersua di udara. Menu playlist setiap hari Isnin segala hari Jumaat, okay? Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bah Ngam Latu. Janji dan akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Dawes, Fikman ekspresi inspirasiku.
1: Hey, terus santai.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu membuka tirai Bah Ngam Latu edisi hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026. Lagu gandingan Yang Ji, Fauzia Gambus, juga Huguan dan juga si Koel. Lagu mereka yang bertajuk Adai Adai.
2: Adai Adai. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Betul. Okey, dan untuk hari ini bersama dengan Azian juga Nodi sampai pukul 6 petang nanti.
2: Okay.
1: Dan macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Saya pening kepala lah Nodi.
1: Oi, kenapa?
2: Semalam tak cukup tidur sebab bukan tengok bola.
1: Apa? Bola tengok kau.
2: Bola tengok saya.
1: Adalah pening kepala saya tidak cukup tidur tengok bola semalam.
2: Jadi macam biasa kamu boleh terus terjemah dalam bahasa etnik kamu di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp
1: di nombor 0194904848. Tapi semalam macam mana? Ada tengok bola? Sebab paling awal semalam pun pukul 12
2: main. Saya pun lupa apa yang lawan semalam.
1: Iya kan?
2: Apa yang lawan? Sebab saya punya tim kan sudah main.
1: Sudah main.
2: Tunggulah.
1: Selek.
2: Hidup mestilah. Hidup kena selek nanti. Tak boleh sembarangan.
1: Okey. Walaupun pastinya juga kita akan kongsikanlah selepas ini lah kan. Pastinya keputusan-keputusan terkini untuk perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini. Jadi sempena dengan Piala Dunia 2026. Dan juga kita akan kongsikan juga jadual perlawanan untuk hari esoknya.
2: Esok. Sebab kira macam ramai yang akan berjaga. Sebab kebanyakannya cuti.
1: Cuti.
2: Betul. Hari Sabtu.
1: Nah, betul kan. Okay. Jadi dia bilang dapat turun bangun awal pergi kerja.
2: Tak akan pening kepala saya. Betul.
1: Okey, kamu boleh komen-komen belajar bahasa etnik tu hari ini. Sambil kita tunggu dia punya komen, kita berhibur bersama dengan lagu daripada Robbie Angkangon, Sayau Potot Ginavo.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Okey, sampai FM bagus sebab 2.17 minit petang. Lagu tadi Runsai Limbai Limbai, lagu yang nyanyikan oleh Sabrin.
1: Okey.
0: Okey, belajar bahasa etnik. Pening kepala, saya tak cukup tidur tengok bola semalam.
1: Okey, kita mau tengok kawan-kawan kita di WhatsApp macam si Emma, dia ada hantar satu voice note.
0: Okey.
2: Assalamualaikum DJ Azian and Jeno De.
1: Waalaikumsalam.
2: Etnik mi saya mau vote DJ.
1: Okey.
2: Na paning ulu kuy sa cukup odop nangantong da bula kentuang. KDJ, bye.
0: Apa bunyi dari tung tadi itu?
1: WhatsApp masuk.
0: WhatsApp masuk. Okey,
1: okay,
0: lagi na pening.
1: Okey, si Norzita bilang na pening ulu ko isa na kula odop nangantong bola kintuong.
0: Kintuong. Kena pening. Bukan pening ya?
1: Kena pening. Bukan, pening.
0: Lagi nang kita ngontong. Ada si Asna di sini. Dia bilang, kalau Bugis Bone, malipuno uloku iade, gane tinronku sawani mitai panggolo.
1: Tinroku.
0: Tinroku sawani mitai panggolo.
1: Jadi
0: malipuno uloko, malipuno uloko.
1: Ada ubat muka.
0: Aiso.
1: Oke, ini si tiap sasanin dalam Bisaya Beaufort. Lain.
0: Jadi lain
1: kan
0: lagi.
1: Na pening. Ini pusing-pusing. Pusing-pusing uloko isa cukup odop. Nong gontong da bola ki kointong.
0: Kointong.
1: Kointong.
0: Pusing-pusing uloko. Amu kok iso cukup modop.
1: Dia banyak pakai
0: kan? Oke, lepas ini kamu boleh komen-komen lagi. Lepas ini kita kasih baca. Baik, kita ada lagu ini, lagu daripada si Charles Adrian. Lagu dia bertajuk Jangan Sumbung-Sumbung Semandak.
1: Baiklah, sama FM.
0: Bagus banget.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, Sabah FM bagus. Lagu tadi yang baru menghiburkan anda, pastinya lagu bertajuk Langadon Dalaing Om Sawo. Okay. Tajuk lagu yang dinyanyikan oleh Lei Manuel.
1: Dusun? Right? Lagu dusun ke itu?
0: Lagu dusun. Okey. Baiklah, belajar bahasa etnik pening, untuk hari ini.
1: Pening kepala saya. Quran. Pening kepala saya, tidak cukup tidur, tengok bola semalam.
0: Betul. Sekarang ini masih lagi peringkat kumpulan, baru pusingan yang kedua, masuk pusingan yang kedua sudah.
1: Sekarang ini pusingan kedua sudah.
0: Pusingan yang kedua sudah.
1: Lepas itu dorong lawan lagi lah sama satu kumpulan tuh 4 pasukan kan.
0: Jadi 3 kali lawan.
1: Lepas itu baru pergi peringkat seterusnya.
0: Peringkat yang seterusnya.
1: Baiklah. Okey, kawan kita nama dia Keep It Simple dalam bahasa Bajau sempurna Palegut. Palegut. Kokku angenda bola sepak dibuhi.
0: Dibuhi. Pelegut kokku dalam pelegut kokku sakit kepala, pening kepala saya.
1: Angenda
0: bola sepak dibuhi.
1: Okey.
0: Lagi kita ada si Rosie Williams dalam bahasa dusun bilang onggolo tuluku au nokodop mintong main bul di kosodop.
1: Okey, si Saiful dia bilang dalam bahasa etnik Kagayan. Uling mataku. Ia cukup tuli bai nganda bula sipa dabuhi.
0: Dabuhi.
1: Dabuhi.
0: Uling mataku ah.
1: Uling mataku ya cukup tuli bai nganda.
0: Lagi kita ada si Julia di sini. Nanti Julia ditawau dia bilang dalam bahasa Murut Tahol. Orwol uluhku ika nasukup bolongku ra ahilong ra bola.
1: Lamanya si Aunty Julia ndak antar WhatsApp Nodi.
0: Oi.
1: Yang kali terakhir 2025.
0: Oh, lama sudah. Apapun terima kasih Aunty Julia sebab masih lagi terus bersama kami di Sabah FM.
1: Okey, dengar lagu?
0: Satu lagi
1: si Buluntung. Ngolau tulu au osukup motodop mintong mimbul kosodop. Dusun Liwan Tambunan.
0: Okey. Terima kasih yang sudah komen. Lepas ni kita masih baca lagi. Ada yang mungkin rindu sandakan.
1: Saya lah.
0: Iya kah?
1: Rindu.
0: Bila paling last kopi sandakan? Saya yang masa bila masa hari tu? Yang bulan 1.
1: Jelajah. Jelajah Ramadan kan? Di sandakan. Bulan 1 atau bulan 2?
0: Iya.
1: Kenapa saya lagi ingat pasal kau punya pergerakan daripada kau sendiri, Nodi?
0: Kisah ada lagu ini. Lagu Zai Bayu dan juga Didi, Rindu Sandakan.
1: Sobat FM.
0: Bagus banget.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah, bah, bah, bah. Ngam Latu.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Sampai bana atai no.
1: Sampai betul hatimu.
0: Ahmad Abdullah Haki. Ya, mungkin pukul 2.41 minit petang. Semoga terhibur dengan lagu tersebut. Mungkin ada yang galau-galau ni petang.
1: Alamak.
0: Kan? Sampai hatimu galau-galau tu sampai pening kepala. Ay.
1: Pening kepala saya. Kenapa? Nggak cukup tidur bas. Malam tengok bola.
0: Betul.
1: Oke, okay. Ini kawan kita si Jul Sam.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Jul Sam, si apa ni? Rungus si Kwati.
1: Si

0: Jukilin.
1: Jukilin. Rungus si Kuati dia bilang, ngolau tuluh kumai, amu osukup todop, minimot mimbulah kosedop sampai nopongoh. Sampai siap, sampai habis. Siap,
0: selesai.
1: Sampai selesai.
0: Okey, di Facebook kita ada si Azizul, Bajau sama KB, pening paning, kepala tekok.
1: Tekok.
0: Saya, aku ataupun ku, tidak niat. Cukup, sukup, tidur, turi, tengok, ngenda, bola, bol, semalam, deboi.
1: Deboi. Ah, paning tekok ku niat sukup, turi, ngenda, bol, deboi.
0: Okey. Ini si Siti Norfazaria.
1: Lebih kurang juga kan?
0: Lebih kurang juga. Paning tekokku nyiak.
1: Nyiak.
0: Nyiak kan ni? Nyiak. Cukup turi. Ngenda bol deboi.
1: Deboi. Nyiak tidak. Lebih kurang nyiak. Nyiak. Okey. Lagi kita ada si Janis. Dia bilang, onkolau tuluku au no sukup modop di kosedop, noin damaan do mintong min bol.
0: Okey. Adakah lagi? Terlupa. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Kelas belajar bahasa etnik ini hari pening kepala saya. Tidak cukup tidur, tengok bola semalam.
1: Oh, bayangkanlah pada 12:30 malam, lepas tu 3 sambung pagi, lagi. 6 pagi. Oi, berjurut.
0: Macam mana lah ini mau tidur? Dikejabatlah sekejap.
1: Okey, kita ada lagu daripada Larry Boy, Healing Healing.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, sampai FM bagus bah, so pukul 2.52 minit petang menghampiri ke pukul 3 petang.
4: Okey, ada lagi kawan-kawan kita yang hantar belajar bahasa etnik ini hari. Pening kepala saya. Tidak cukup tidur, tengok bola semalam.
3: Okey.
4: Kita ada si Rina.
3: Maduol ulu kuti. Kalau nako kolong na gilong, da main bulah rat darondom. Maduol ulu kuti kalau nako lolong nak kolong nagilong da main bula darondom.
4: Okey, si Amizan paning tikokku niak sukup turi ngenda bul debue.
3: Debue. Oh, okey, terima kasih. Lagi kita ada si Ali Sulaiman. Pedis palaku, ndak cukup tidur, mendak bul tu malam.
4: Pedis.
3: Pedis.
4: Okey, si Simsom Oinggolow Tuluku amu no sukup todop kosodop mintong mimbul dusun tindal kadamayan.
3: Okey, lagi terima kasih untuk siaran. Ada bilang dalam bahasa Sungai Segama, pening uluku apon cukup turug mengata ngotbul indigapi.
4: Apening.
3: Alright. Terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik hari ini. Di jam yang kedua, kejap lagi ialah sempena dengan
4: Hari Bapa.
3: Okay, yang mana akan disambut pada hari Ahad ini, 21 Jun.
4: Okay, kita cerita pasal Bapa.
3: Okay, kita lagu daripada Regun Tabit, Lumangat Okudika.
4: Sabah FM.
3: Bagus banget.

Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Servus, Bob.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu, 3-5 minit petang di jam yang kedua sudah Azian. Cerita kita untuk hari ini ialah sambutan Hari Bapa pada hari Minggu ini.
2: Betul.
1: 21 Jun.
2: Betul. Kalau boleh kita kongsikan sambutan Hari Bapa tahun ini mengangkat tema Sehebat Kasih Bapa.
1: Sehebat Kasih Bapa.
2: Ya.
1: Okey. Dan pastinya ialah dengan tema ini adalah untuk mengiktiraf peranan Bapa sebagai pelindung, pembimbing dan juga tonggak kesejahteraan keluarga di samping mengangkat nilai kasih sayang, pengorbanan dan juga tanggungjawab bapa dalam membentuk generasi berkualiti.
2: Betul, juga menggambarkan kehebatan seorang bapa yang diukur melalui kasih, masa dan perhatian yang dicurahkan kepada keluarga.
1: Wow, itulah kan. Jadi pastinya sebenarnya dengan Hari Bapa untuk kali ini, jadi kita punya topik santai ini kita ingat-ingatlah.
2: Betul.
1: Bapa kita macam mana?
2: Tegaskah? Macam-macam lah sebenarnya. Kamu kongsi sama kami. Ini hari kamu kita sambung ayat. Bapak saya seorang yang
1: kamu huraikan lah.
2: Rajin bekerja, mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Bapak saya seorang yang lucu-lucu.
1: Oh, betul juga. Bapak saya seorang yang tegas.
2: Bapak saya suka tengok bola. Macam tiap-tiap malam dia berjaga mau
1: bapak
2: tengok bola.
1: Bapak saya dulu kalau dia suka tengok Gusti di kedai makan. Ada juga begitu kan.
2: Bapak saya suka tengok Gusti tapi bukan di kedai makan, dia pergi sewa tu keset.
1: Oh, sewa keset. Oh, itu dulu sewa keset betul.
2: Bapak saya suka hari-hari beli surat kabar. Dulu kan TV tiada kan, surat kabar dia tengok
1: betul.
2: Untuk tahu perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara.
1: Betul. Jadi kamu boleh komen-komen cerita kita untuk ini petang sempena dengan Hari Bapa. Bapak saya seorang ia
2: sambung di Facebook Sabah FM Bagus Bah, ataupun kamu boleh terus hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kita ada lagu daripada Adi, Malingkat.
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Yep, janji dengar lagu tadi, lagu daripada si Joy, lagunya bertajuk Kau di Hatiku.
1: Okey, sudah pun 3:23 minit petang. Kamu boleh terus lagi lah komen topik ini petang.
0: Betul.
1: Sebenarnya dengan Hari Bapa yang akan disambut pada hari Ahad nanti. Kamu kongsikanlah, bapa saya seorang yang.
0: Yang. Macam si Rosie Williams di sini, dia bilang bapa saya seorang yang tegas.
1: Okay.
0: Suka tengok main bola,
1: lagi?
0: Main bola sepak takro,
1: okay.
0: Suka masak di dapur dan banyak lagi, dia bilang. Terima kasih bapa dan semoga di tempat orang yang baik-baik, dia bilang. Oh, itulah okay. Kan kenangan bersemangat bapa.
1: Betul. Si Emma pula, arwah bapa saya suka dengar radio. Macam saya, pejuang RM membesarkan kami 6 adik-beradik.
0: Oh.
1: Suka baca surat kabar. Kalau pergi pekan Beaufort, memang dah selalu belilah, dia bilang. Sekarang tinggal kenangan. Sekarang yang begitu suami saya, pejuang ringgit Malaysia. Mencari rezeki bagi ini.
0: Rezeki, betul.
1: Seorang ayah yang gigih mencari rezeki. RM dicari katanya, bukan rezeki ataupun duit itu dicari, bukannya ditunggu.
0: Betul. Kan? Dan lagi
1: si Norzita, dia bilang Al-Fatihah buat arwah bapa yang sangat sayang kami adik-beradik. Marah memang ada, menegur nasihat saja masih segar di ingatan, dan arwah berpesan jangan bergaduh dengan orang. Sekali kita bergaduh, susah untuk kembali seperti sebelumnya. Maksudnya sangat mendalam. Al-Fatihah untuk arwah bapa.
0: Betul, jangan sekali bergaduh, sebab setelah kalau bergaduh saya tu kan memang tidak akan sama macam dulu lagi.
1: Kan Odi, betapa rapatnya kita dulu,
0: betul.
1: Tapi mungkin gara-gara persikit ya selisih paham macam susah sudah mau kembali seperti sediakala.
0: Betul kan? Jadi yalah, ingatlah pesan-pesan ayah anda, ayah kita kan semua, untuk kesejahteraan hidup kita sendiri. Okay? Baiklah, kamu boleh komen-komen macam biasa di Facebook pun boleh kamu komen ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM. Okay?
1: Baiklah.
0: Kita ada lagu daripada Fika, lagunya bertajuk Kumala.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Lagu daripada Don JD, lagunya bertajuk Waina Dugaing. Okey, mungkin pukul 3.34 minit petang. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan yang tu hari ini 19 Jun 2026 juga bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijriah dalam pada pukul 3.45 minit petang nanti. Sabah FM, Agus Bahar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ya, janji dengar sebelum pukul 4.10 minit petang.
1: Okey.
0: Selamat petang untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Cerita kita ini petang, Azian.
1: Okey, sempena dengan Hari Bapa yang akan disambut pada hari Ahad nanti.
0: Betul.
1: Jadi, tugas kamu, okey, kamu komen, bapa saya seorang yang.
0: Sambung ayat lah. Kan? Dan jadi maknanya kita apa ini, memberi penjelasan lah mengenai dengan ayah kita. Dia itu jenis yang macam mana begitu.
1: Penjelasan dan seterusnya penghargaan untuk bapa kita yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan.
0: Betul.
1: Untuk kita semua.
0: Okey, kita ada kawan kita di sini.
1: Ini nama dia si Fahsa.
0: Fahsyah. Okey. Dia bilang, sempena hari bapa ini saya ingin ucapkan terima kasih abah saya yang berada di Beaufort sekarang ini, dan yang pasti ibu ada mendengar Sabah FM sekarang. Dia bilang, abah saya seorang yang baik, dia pelindung bila ibu marah. Itulah abah saya. Dia bilang,
1: okay.
0: Tapi soalnya memang begitulah kan. Kalau anulah, kalau kita tengoklah kan dalam kehidupan kita pun kan memang yang kalau yang garang ni kan memang mama-mama lah. Lepas tu mesti dia akan kalau kena marah mesti pergi tempat bapa.
1: Betul. Saya kan Odi memang mama saya yang macam kuat marah dalam kecil-kecil. Bapak saya ni ya chill, ya relax, ya
0: kan.
1: Diam ya, tapi mungkin kalau ada satu perkara yang buat dia trigger, di situ baru keluar dia punya kemarahan. Dia nak marah, dia macam bertindak terus.
0: Bertindak terus lah.
1: Awas. Awas. Dia nak bising, dah apa dia terus bertindak.
0: Okay.
1: Aduh, sakit.
0: Sakit. Ayah.
1: Daddy.
0: Oh, Daddy.
1: Aduh, kan. Bapak.
0: Oh, bapak. Bapak. Kenapa?
1: Bos kok diam?
0: Lagi, kita ada si Beluntung.
1: Okey, bapak saya seorang yang tegas tapi penyayang. Pandai memasak lagi, dia bilang. Al-Fatihah untuk arwah bapak saya.
0: Mesti rindu dengan masakan bapak kan?
1: Bapak, dia jarang masak, tapi sekali dia masak, berasa.
0: Berasa.
1: Walaupun dia cuma goreng telur kan, Odi, tapi sedapnya. Nasi goreng biasa-biasa aja pun sedapnya.
0: Oh, jadi kalau yang mama yang masak, enggak berasa?
1: Mama memanglah hebat, tapi bapak kan
0: jarang-jarang kali turun ke dapur.
1: Walaupun ringkas kan nasi goreng dia kan minyak sama bawang saja kan goreng tu nasi.
0: Ngam-ngam tapi untuk kelaparan.
1: Uji rasuki.
0: Oke, kita ada lagu gandingan Ziza dan juga Elizabethan Payung.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.
2: Lizzie, Ziza.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, sampai FM bagus. Bah, jangan lupa untuk terus menyaksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia pastinya di RTM. Penyiar rasmi anda.
1: Betul. Baik, macam biasa 4.30 minit petang nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM dan juga tajuk-tajuk berita utama petang ini.
0: GRS terima permohonan APCO sebagai parti komponen baharu.
1: Juga Sabah berkukuh peranan sebagai hub kebudayaan antarabangsa.
0: Okey, yang mana berita disunting oleh Sahira Samain.
1: Nantikan 4.30 nanti.
0: Betul. Kita ada lagu ini, lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Dialah di Hati.
1: Sabah FM.
0: Bagus. Bye.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. GRS terima permohonan APCO sebagai parti komponen baru. Sabah perkukuh peranan sebagai hub kebudayaan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bahadana. Sebelum kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, ingin dikongsikan di sini, ini adalah amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okey, yang mana berlaku di kawasan pedalaman, terutamanya di Tambunan, juga berlaku di Pantai Barat dan juga Kudat. Dan amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ini dikeluarkan sehingga 7 malam nanti, okay? Dan terima kasih untuk Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dengan info semasa untuk anda semua. Alright, jadi untuk kamu semua yang berada di kawasan yang Nodi sebutkan sebentar tadi, berhati-hati dan semoga cuaca pun baik-baik sahaja. Dan yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Kita ada lagu ini, lagu daripada Selena Gomez, Who Say. Terus dengar Sabah FM Bagus Mah.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Bagus, bah.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skor bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tu,
0: janji dengar
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Ya, sampai FM bagus bang. Sudah pukul 5.25 minit petang. Di jam yang terakhir sudah Azian, kita kasih kawan orang Bangam Lato.
3: Baiklah, yang baru dengar kami mungkin baru balik kerja kan, masuk kereta, buka radio. Okey, tajuk kami ini petang cerita pasal bapa. Sebenarnya dengan hari bapa yang akan disambut pada hari Ahad nanti, kamu kasih cerita. Bapa saya seorang yang
2: apa?
3: Yang apa?
2: Betul. Okay.
3: Si Dayang Lina, bapak saya seorang yang baik dan penyayang, terutama kepada cucu-cucunya. Kalau dia balik dari kedai, pasti ada saja barang yang dibeli untuk cucu-cucu. Seperti ais krim, keropok, roti, dan lain-lain.
2: Wow, syok tuh. Kalau yang macam budak-budak kan, kau dapat kerupuk-kerupuk, roti-roti itu semua.
3: Dari datuk orang
2: gembira.
3: Kan. Okey, bapak saya juga suka tengok Gusti. Sanggup tunggu rancangan Gusti, walaupun lewat malam, banyak lagi lah rancangan TV yang bapak saya suka. Al-Fatihah untuk arwah bapa. Bulan ni genap 8 tahun. Bapa telah pergi meninggalkan kami.
2: Itulah, apapun semoga setiap kenangan manis, kenangan indah tu kan, terus kita ingatlah sampai bila-bila.
3: Lagi satu kan, di bapak masa kita kecil-kecil mungkin garang, tapi bila sama cucu dia mengalah.
2: Betul.
3: Kan, sama cucu bukan main lagi, walaupun cucunya lari ke sana ke sini kan.
2: Iya, betul.
3: Nak dimarah.
2: Padahal dulu-dulu kalau masih time yang kecil-kecil begitu tu kan, kau pula yang balik-balikkan nak marah. Kalau cucu, jangan begitu.
3: Okay. Kuasa cucu.
2: Itulah. Okey, kamu semua boleh lagi terus komen. Lepas ni kita kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada Left Handed, Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Nah inilah nih semua bagi tahu kau nih, Beb.
1: Apa tuh?
3: Ayah, kau tuh kan selalu yang begini nih kan?
1: Ayah, macam mana lagi nih?
3: Orang Malaysia membazirkan 15 ribu tan ataupun 15 juta kilogram makanan sehari.
1: Alamak.
3: Dengan 3 ribu tan bersamaan dengan 3 juta kilogram. Daripadanya,
1: alamak,
3: sebenarnya masih boleh dimakan.
1: Inilah, Bay, ni susah nah. Kalau mau bawa kakak cik pergi buffet ni, makan ikut kemampuan.
3: Ikut kemampuan kah? Ikut duit?
1: Ikut harga.
3: Itulah, jangan membazir. Kalau makan tu ingat juga orang-orang belakang.
1: Betul.
3: Jangan membazir, sayang. Oh, baru saya tahu.

0: Okey, lagu daripada Tiara Jacqueline, lagu bertajuk Siapa Dia? Siapa-siapa itu? Okey, so pukul 5.36 minit petang. Terus lagi kasih baca lakar respon-respon kawan-kawan kita di sini.
1: Kita ada Hasnah. Dia bilang, sempena hari bapa, aku ucapkan terima kasih kepada arwah bapakku. Walaupun awal bapak pergi untuk selamanya, tapi aku redha. Masa tu aku sangat-sangat memerlukan seorang bapa. Umur 8 tahun. Apapun, alhamdulillah dapat seorang suami yang sangat sayang, sangat-sangat penyayang dan baik hati. Saya ucapkan selamat hari bapa kepada suamiku yang sangat-sangat baik hati dan penyayang sama keluarganya.
0: Itulah kan, diberikan seseorang yang penuh menyayangi. Itu yang kita paling penting lah. Alright, kita ada si Sarayal di sini, yang handsome boy.
1: Wow, terpaling handsome.
0: Paling handsome harus.
1: Si lagi. Marsha bilang, bapak saya seorang yang penyayang, berkorban apa saja demi kami adik-beradik, dari tenaga, masa dan keuangan. Semata-mata membesarkan kami adik-beradik. Sekarang hanya doa yang dikirimkan kepada kedua bapak dan mama saya. Al-Fatihah untuk keduanya. Semoga roh mereka berdua tergolong bersama para soleh dan solihin. Buat DJ, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.

0: Tugas DJ, bapak saya seorang lelaki yang paling baik dalam hidup kami, adik-beradik. Seorang yang tegas, bertanggungjawab dalam soal kehidupan. Seorang yang berdisiplin. Walaupun bapak saya asal dari Kalimantan, dia memang mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Dia bilang berpuluh tahun menetap di Sabah dan telah menghembuskan nafasnya di Sabah. Al-Fatihah untuk bapa yang ke-10 tahun.
1: Itulah kan, apapun terus kita ingatlah setiap jasa pengorbanan yang dilakukan oleh bapa kita.
0: Betul. Right?
1: Lepas kita kasih baca lagi, kita ada lagu daripada Rizwan, Adakah Ini Mimpi?
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baik, terima kasih kamu yang terus dengar kami Sabah FM Bagus Bah 5.47 minit petang.
1: Betul, okay. Dan pastinya juga cerita pasal ini petang itu Hari Bapa. Yang mana selamat Hari Bapa untuk kamu semua yang bergelar Bapa. Dan lama lagi sambutannya 21 Jun.
0: Betul, yang mana tema untuk tahun ini Sehebat Kasih Bapa.
1: Yep, betul. Okay, terima kasih juga
0: menggambarkan seorang bapa yang diukur melalui kasih, masa dan perhatian yang dicurahkan kepada keluarga.
1: Betul, okay. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah komen-komen, dan ialah yang mungkin bapaknya yang sudah pergi meninggalkan, kita doakan. Dan yang masih ada, kita terus berikan yang terbaik, terus menyayangi, dan juga dia bilang ambil peluang untuk melakukan yang terbaiklah untuk ayah anda.
0: Betul. Ada juga mungkin di kalangan kawan-kawan kita yang belum berpeluang lagi untuk jadi bapa. Tak apa-apa, sebab kita ada anak buah yang menyayangi kita.
1: Betul. Kan? Jadi kita mengharapkan agar semuanya baik-baik saja.
0: Betul. Okay, sekali lagi selamat Hari Bapa untuk semua bapa yang ada. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terus berjuang untuk keluarga.
1: Betul. Okay. Jadi untuk itu kita ada lagu.
0: Lagu.
1: Berat-berat intim, sentuhanmu.
0: Ini yang last sudah nih.
1: Mau bye-bye sudah.
0: Okay. Apapun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Isnin kita jumpa lagi lah untuk Bah Ngam Latu.
1: Apa lagi?
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Bogor.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ya, bukannya tak ingat tapi bukannya lupa tapi tak ingat. Okey, baik, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bah Ngam lah itu janji dengar. Apa khabar kepada anda semua pendengar Sabah FM yang setia mendengar dan memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Dan hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijri. Pastinya kita sudah melangkah 3 hari dalam tahun baharu Islam. Saya Zuzela alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti dalam simfoni tetap di hati. Dan moga hari ini kita semua baik-baik saja dan yang paling penting gembira, kan. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.32 minit petang. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar yang mulia, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kurniaan, kasih sayang Allah yang tak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita. Nikmat pernafasan, kita boleh bernafas dengan baik, itu asbab Allah menjaga jantung kita dengan baik. Ya, ketika kita tidur, nafas kita keluar masuk, itu Allah yang jaga sahabat yang mulia. Kedipan mata kita, segala tubuh badan kita, panca indera kita, itu adalah anugerah kasih sayang Allah buat kita. Maka selalulah menikmati itu dalam rangka melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itu tanda Allah sayang, Allah kasih sama kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang mulia, berkat tafakkaru fi khalqillah, ya, itu membuatkan kita, bila kita selalu merenung ciptaan-ciptaan Allah, itu membuatkan kita lagi tunduk dan kagum dengan kebesaran Allah, dan akhirnya tajam rasa hamba kepada Allah itu semakin tajam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, ya, pesan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Dengar betul-betul, ha? Ini jangan salah paham, ini perumpamaan. Semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Kemudian semua yang berilmu itu tidur kecuali yang beramal, dan semua yang beramal itu tertipu kecuali yang ikhlas kepada Allah. Ada tiga benda besar nih. Mari pelan-pelan kita semak, ya. Pelan-pelan kita semak. Pertamanya apa tadi? Semua orang meninggal. Perumpamaannya, semua orang mati kecuali berilmu. Maknanya bila tidak ada ilmu, bila kita tidak ada ilmu, itu sama macam orang yang sudah mati. Kenapa? Mati jiwanya, mati fikirannya, mati. Matilah segala-galanya mati. Maka yang membuatkan seseorang itu hidup di sisi Allah, itu karena ilmu. Ilmu siapa? Bukan ilmu kita, bos. Ilmu Allah. Bila ilmu Allah itu ada pada diri seseorang hamba, dan dia menggunakan ilmu itu sebaik mungkin, maka itulah orang yang hidup di sisi Allah. Maka siapa yang tidak ada ilmu, tidak mau cari ilmu Allah, malas belajar, malas berguru, tidak mau cari ilmu, tidak mau tuntut ilmu, maka orang itu di sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati. Namataina. Yang keduanya apa kata Imam Al-Ghazali? Semua pula orang berilmu itu tidur kecuali beramal. Yang tadi tidak ada ilmu, mati. Tapi bila sudah ada ilmu, kalau pula tidak diamal ilmunya, itu ibaratnya orang yang tidur. Bila orang tidur ini tidak ada apa-apa dia boleh buat, kan? Orang tidur ini kan putus dengan kesedaran. Maknanya orang yang ada ilmu, tidak mengamalkan ilmu, itu macam orang tidak sedarlah, macam orang mamai-mamai. Orang yang tengah tidur, apa yang dia boleh buat orang tidur? Nada. Orang tidur tidak boleh buat apa-apa melainkan dia tidur saja. Kalau ngam-ngam juga bunyi, berdengkurlah dia. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu diamal. Bila ilmu diamal, barulah orang berilmu itu ibaratnya bangun. Kalau tidak, tidur tu dia. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, semua yang beramal tertipu di sisi Allah kecuali orang yang ikhlas. Sini nih kunci utama nih. Semua orang yang beramal itu tertipu kecuali ikhlas. Ikhlas pun sahabat yang mulia memerlukan ilmu. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas. Apa inti surah itu? Apa isi di dalam surah Al-Ikhlas itu? 4 ayat saja sahabat yang mulia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allah bagi tahu Intinya ikhlas itu apa? Katakan bahwa Allah Ta'ala itu Esa. Jadi ikhlas ini sahabat sangat berkait rapat tentang menghapuskan segala kesyirikan dalam ibadah. Tidak boleh menduakan Allah. Jangan menduakan Allah dalam ibadah. Maka yang tidak menduakan Allah dalam ibadahnya, itulah orang yang ikhlas di sisi Allah. Itu kan perlu ilmu. Jadi untuk dapat ikhlas, itu mesti memahami konsep ketuhanan kepada Allah. Kan ayat al-ikhlas itu kan bicara tentang ketuhanan. Ya, katakan hai Muhammad, hai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Allahus Samad, dialah tempat kita bergantung, ya. Sampailah akhir. Makanya sahabat yang mulia, walaupun surah Al-Ikhlas pindik saja 4 ayat, tapi dia punya isi kandungan kalau dibahas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memerlukan kitab yang berjilid-jilid untuk menghurai tentang keesaan dan kebesaran Allah. Makanya kata Imam Ghazali, yang beramal itu tertipu karena tipu-tipu saja dia, kecuali yang ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas? Orang yang menjalani kehidupannya dalam proses menghapuskan segala kesyirikan demi kesyirikan dalam setiap pekerjaannya. Tak hanya dalam ibadah yang khusus, bahkan dalam setiap aktiviti kehidupannya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, Allah bimbing kita, Allah pimpin kita, Allah suluhi kita dengan cahaya kebesarannya, sehingga kita menemui jalan yang benar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Ahzab bermula ayat 21.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: सभा FM
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, insyaAllah ada jalannya. Baik, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan sesekali menabur fitnah. Jangan. Okay. Fitnah itu ibarat racun yang dilepaskan kepada orang lain tetapi akhirnya merosakkan jiwa sendiri. Takutlah kita takut, kan? Kalau kita suka membuat fitnah, pertama hati kita ni jadi keras. Sebab apa? Sebab setiap kali kita nak reka cerita buruk, kan, kita kena tanam benci dulu, baru supaya cerita tu nampak betul-betul. Oh iyalah, kan? Jadi lama-lama hati itu penuh dengan benda-benda yang tidak elok. Yang kedua, hidup dalam ketakutan. Orang yang suka menyebar fitnah ni selalu risau. Sebab apa? Takut pecah tembelangnya. Jadi dia ni memang tak pernah tenang. Asyik kena jaga aja pembohongan itu, kan? Kena jaga, nanti takut orang tu tahu. Macam mana ni? Yang ketiga, reputasi makan diri. Orang boleh percaya fitnah sekali, tapi bila kebenaran naik, orang kata bila kebenaran itu orang tahu sudah, kepercayaan pada si penyebar itu terus hancur. Tidak lagi orang percaya. Jadi dalam kata lain, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okay? Bagi yang difitnah pula, api tak makan kayu basah kalau jiwa kita basah dengan zikir dan syukur. Fitnah itu padam dengan sendirinya. Jadi jangan sesekali menabur fitnah, sebab kita ni semuanya sama saja. Kita manusia sama saja. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Men

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai hub kebudayaan antarabangsa menerusi penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa kedua dan pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin, program bukan sekadar mempromosikan warisan budaya, malah memperkasa generasi muda untuk menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa. Penyertaan lebih 10 negara membuktikan kebudayaan berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memperkukuh hubungan antara negara. Beliau berucap merasmikan festival berkenaan di Penampang. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Syamsurizal Mohd Saini. Peserta Indonesia, Alicia Ziliana, dinobatkan sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Semua PBT, khususnya di hub pelancongan, digesa supaya konsisten menjaga kebersihan serta keselamatan fasiliti awam tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh berkata, aspek penyelenggaraan asas sepatutnya dilaksanakan secara berterusan. Menurutnya, meskipun sesetengah projek naik taraf yang lebih besar memerlukan peruntukan tambahan, isu kebersihan dan keselamatan perlu diberikan keutamaan terlebih dahulu. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif mahu PBT di negeri ini memperkukuh penjagaan kebersihan di kawasan masing-masing. Ia penting dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif serta menarik lebih ramai pelabur dan pelancong. Beliau memuji usaha Majlis Daerah Sipitang yang sentiasa memberi perhatian terhadap lanskap dan kebersihan kawasan pentadbirannya. Komitmen seumpama menjamin imej daerah sentiasa terpelihara. KPDN Sabah menjalankan pemeriksaan susulan tular di media sosial mengenai dakwaan sotong yang dijual di Pasar Besar Kota Kinabalu mengandungi ikan di dalamnya. Pengarahnya Syaril Nizam Syahidan berkata, siasatan awal mendapati keadaan itu bukan dilakukan secara sengaja untuk menambah berat timbangan. Menurutnya, ikan berkemungkinan memasuki rongga badan sotong ketika proses tangkapan. Pemeriksaan turut mendapati peniaga mematuhi peraturan KPDN termasuk mempamerkan tanda harga dengan jelas serta menggunakan alat timbang sah. KPDN Sabah menasihatkan peniaga supaya lebih teliti memeriksa hasil laut sebelum dipasarkan. Pemantauan berterusan akan dijalankan bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Proses dokumentasi bagi projek pembinaan Kompleks Sukan Kunak hampir dimuktamadkan. Lokasi tapak pembinaan turut dikenalpasti. Adun Kunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, projek diumumkan sejak 2017, kini menunggu ulasan akhir Jabatan Tanah dan Ukur sebelum pelaksanaan diteruskan. Beliau berharap projek itu dapat dilaksana bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi memenuhi keperluan pembangunan sukan di Kunang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Kunak kali ke-42 di Kompleks Sukan Tawau. Kedudukan Kunak yang strategik di pantai timur Sabah berpotensi menjadikan daerah itu sebagai hub pembangunan sukan serantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Baguslah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Ella. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM dan kita boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Dan untuk itu Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah sehingga pukul 9 malam nanti, iaitu di pedalaman Sabah di Keningau dan Tambunan. Pantai Barat juga di Sandakan, Telupit dan Kinabatangan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun kalau anda ada aplikasi My Cuaca, lagi bagus. Okey, baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Ui, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha? Siau.
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Siau.
5: Dan saya, Tujuh Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Symphony
1: bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus, bah. Dan itu berkenaan dengan isyarat memandu, orang kata peringatan untuk anda. Dan ini untuk anda yang suka merempit, tak kiralah tua ataupun muda, yang memang suka merempit lebih, orang kata lebih-lebih lagi malam ni, esok, malam-malam yang berikutnya, biasanya di situlah juga mau merempit malam-malam, kan? Jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlumbaan. Sebab apa merempit ni? Senang saja, undang maut, kan? Aksi merempit boleh mengundang bahaya diri dan pengguna jalan raya yang lain. Dan keserokan yang hanya seketika tak berbaloi dengan risiko kehilangan nyawa. Aktiviti merempit bukan saja membahayakan diri kita, tapi mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi sebagai seorang penunggang yang bertanggungjawab, patuhilah undang-undang, hormati pengguna jalan raya yang lain dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Kan? Apalah juga yang mau merempit-rempit tu. Okay? Jauhi rempit, sayangi nyawa anda. Kita mampu untuk mengubahnya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Ya, menjaga jodoh orang lain, Arah Johari. Baik, kita apa ni, nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang mana kita di rakan di Facebook yang komen, kita ada Nurzita, kita ada Mayani, kita ada siapa ni, kita ada Jihad Bakar, kita ada Rambli, kita ada Marsha Sali, kita ada Robert, kita ada Saniah, kita ada Salijah, kita ada Pak Yul Trung, kita ada Sabli dan Muhammad Yusuf James Pangeran, dan kita juga ada rakan pendengar kita yang mengirimkan di ruangan WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan untuk anda yang ingin, orang kata lepas ni pukul 9 malam nanti, jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu anda. Lagu-lagu bolehlah mula, orang kata buat senarai lagu apa nak dimainkan untuk malam ni. Okay, nanti kita akan dalam segmen Varia. Baik, untuk anda, kita terus layan perasaan diri kita dan layan perasaan kita ataupun orang kata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.

Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri, dan seterusnya Malam Sabah FM diteruskan lagi dalam segmen Waria, lebih lagu, lebih santai. Dan buat para buat anda para pendengar Sabah FM, Hari Bapa disambut akan disambut pada hari Ahad ini, ketiga bulan bulan Jun setiap tahun, iaitu kalau kita kira pada 21 hari bulan Jun ini, iaitu esok lusa lah kan. Jadi sambutan Hari Bapa pada tahun ini mengangkat tema kasih sehebat kasih bapa. Ini bagi mengiktiraf peranan bapa yang merupakan pelindung, pembimbing dan tonggak kesejahteraan keluarga. Dan ya, sehebat kasih bapa juga yang menggambarkan kehebatan seorang bapa yang diukur melalui kasih, masa dan perhatian yang dicurahkan kepada keluarga. Dan marilah kita, orang kata, raikan dan hargai insan istimewa bergelar bapa yang banyak berkorban demi keluarga tercinta. Dan bagi kita yang tiada ayah lagi, jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Wow, 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan semoga apa saja yang kita lakukan sentiasa diberkati dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, jangan suka menabur fitnah. Sebab apa? Takut nanti memakan diri kita sendiri. Ya. Apapun, esok hujung minggu, selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Baik, terus layan Sabah FM. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati.

0: Terima kasih.
1: Ketumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
10: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
11: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
12: Kepercayaan kepada Tuhan.
13: Kesetiaan kepada raja dan negara.
14: Keluhuran perlembagaan.
15: Kedaulatan undang-undang.
16: Kesopanan dan kesucian.
10: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakaran resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: tiga perempat stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia merani kepada anda semua di masa berada ketika ini yang mendengarkan Sabah FM. Okey, hari ini hari Jumaat dan esok hari Sabtu, hujung minggu. Okey, malam ni jangan dulu tidur awal. Hari ini temankan Hafrina sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti dalam varia lebih lagu, lebih santai buat anda semua.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Ih, Rafi, kamu tahu?
5: Hai. Ini Mami Cik sini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
4: Makcik
5: itu?
4: Makcik bawa memang macam tu. Tak, ni ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
5: Kau punya jiran?
4: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik ni Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
5: Wow.
4: Menarik kan?
5: Baru saya tahu.
4: Nih.
1: Oh. Baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Ada orang baru ke yang dengarkan Sabah FM ketika ini? Mendatang baru dapatlah RTM Click kan? Okey, mungkin baru tahu aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu dapatkanlah biarpun kamu rasa kamu tidak pergi mana-mana. Mana tahu tiba-tiba mau pergi melancur rindu-rindu, nanti bolehlah layan juga RTM Click kan? Sebab RTM Click ni kamu boleh dengarkan di masa yang penting kamu ada telefon dan juga internet. Okey, baiklah kepada anda semua yang mahu minta lagu anda malam ini, cepat-cepat hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Jadi di mana saja kamu berada, cepat minta lagu, hantarkan terus. Untuk siapa lagu tu, tag lah kawan kamu, nama dia orang baru dah tahu, oh lagu ini ditujukan untuk mereka. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Terbaik pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Bari.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali lagi di jam yang kedua. Jangan dulu kamu tidur. Saya tahu kenapa. Kenapa semua mau tidur? Pasal nanti awal pagi nanti ada perlawanan kan. Tapi kita kongsikan dululah untuk keputusan perlawanan hari ini, yang mana Republic Czech 1-1 berdetang Afrika Selatan, Switzerland 4-1 berdetang Bosnia and Herzegovina, Kanada 6-0 berdetang Qatar, Meksiko 1-0 berdetang Korea Selatan. Dan untuk jadual perlawanan seterusnya awal pagi nanti, yang mana Amerika akan berdetang Australia pukul 3 pagi, Scotland menentang Maghribi 6 pagi, Brazil menentang Haiti 8.30 pagi, dan juga Turki menentang Paraguay pukul 11 pagi. Jadi semua jadual ni tidak ada masalah, pasal esok hujung minggu bagi yang tidak bekerja lah, sebab ada juga yang bekerja hujung minggu kan. Okey, jadi apapun pastikan kamu mendapat tidur yang cukup, minat-minat bola juga, pastikan kesihatan juga paling diutamakan. Okey, kalau Hafrina setakat ni Brazil ni macam boleh jugalah. Dulu Hafrina minat juga Brazil ni, sokong, memang penyokong Brazil juga. Tapi lepas tu berpindah lagi. Hafrina ni dia tak tetap tau. Okay, tapi sekarang ni untuk kali ini Piala Dunia, Hafrina pilih France. Okay, adakah yang sama dengan Hafrina memilih Perancis untuk menang Piala Dunia kali ini? Komen kamu di Facebook ataupun di WhatsApp tu. Kalau kita sama, Hafrina belanja kamu lagu. Tapi dah boleh menipu lah. Jaga kamu kalau menipu. Pasal mau kena kasih main lagu sejak. Semua pun Hafrina kasih main lagu. Tapi yang itu ada orang bilang special sikit lah. Gitu. Okay, baiklah kepada anda semua. Teruskan bersama. Kalau mau tahu di mana mau tengok tu, sebenarnya boleh. Anda boleh menyaksikan secara langsung perlawanan ni secara percuma sejam menerusi saluran RTM, TV OK, Sukan, dan juga platform penstreaman RTM Klik. Rakan-rakan yang lain pun ada beritahu kan. Jadi terus tengok di sana sahaja. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah Cinta Jarak Jauh ni. Ini lagu daripada Arni Nazira yang diminta oleh rakan kita, Cinta Antara Benua.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Mahalini dengan lagunya kita lah macam pelik pula kalau Afrina sebutkan Afrina dengan suara Afrina ni lagi yang macam garang betul, nanti orang fikir Afrina anu pula kan, marah. Okay, baiklah, kepada ada semua ni pasal kesihatan lah kan. Kalau dengan Afrina malam kita mesti ada segmen kesihatan sekejap, pasal Afrina suka membaca yang bagian kesihatan lah. Kadang-kadang kan macam baca untuk tambah pengetahuan, kadang-kadang rasa macam taubat sekejap lah, pasal kita tahu kan kita macam tidak terlalu menjaga kesihatan. Tapi kan bila balik Afrina paling lupa juga tau. Kita kan manusia, alasan tu bah. Okay, tapi kalau boleh lah kan, mari kita sama-sama amalkan lah. Okay, apa yang kita Afrina kongsikan, kita sama-sama amalkan. Kalau Afrina terlupa, kamu ingatkan. Tanya-tanya juga Afrina ni di WhatsApp. Afrina, ada buatkah? Ada amalkankah? Ada buat pemeriksaankah? Hari itu suruh orang buat pemeriksaan, sudah buatkah sendiri? Ingatkan juga. Kita saling ingat mengingati. Kita hidup dalam apa ni? Suasana bermasyarakat. Okey. Kadang-kadang kan kalau kita pergi buat pemeriksaan, keputusan darah kita normal, tapi kita tetap juga rasa macam penat setiap hari. Lepas itu kita rasa macam hilang

mula minta bantuan. Jadi makan, minum air, tidur, bergerak sedikit, cari manusia yang selamat untuk kita bercerita. Manusia yang selamat. Okey, dan juga kalau rasa semakin berat, dapatkan bantuan profesional lah. Kalau profesional lagi lah selamat. Pasal orang bilang kalau bantuan profesional ni, dia memang tidak akan beritahu rahsia kita dengan orang lain lah. Hanya kita dengan dia saja yang tahu. Okey, dan dia hanya boleh membantu kita bagi nasihat ataupun mungkin ada perlu bantuan sedikit ubat-ubatan kah. Okey, dan sebenarnya kadang-kadang yang kita perlukan bukan nasihat panjang, cuma satu tempat untuk rasa diterima tanpa dihakimi. Jadi dapatkan rawatan segeralah kalau anda rasa macam tu kan. Jika ada sakit dada, sesak nafas, pengsan, lepas tu macam ada bingung-bingung sikit, keliru macam tu, lepas tu penurunan badan tanpa sebab, tak diet, orang bilang kan, tapi tiba-tiba turun saja berat badan, ataupun paling bahaya lagi rasa untuk mencederakan diri sendiri. Okey, untuk sokongan psikososial di Malaysia ni sebenarnya ada talian yang disediakan, iaitu Heal 15555. Boleh dihubungi talian Heal 15555. 4x5 nya Heal, H-E-A-L. Okey, baiklah, teruskan bersama. Seperti biasa, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur selepas ini.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal empatang simak.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Pak.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan. Demi keluarga tersayang, benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Rasa dengan lagu Spending My Time. Oh, gitu, luangkan masa saya dengan apa? Okey, dengan menyaksikan perlawanan bola sepak di RTM Klik dan juga mungkin menjadi orang bela penyokong kepada suami. Pasal suami tengok, tapi kita nak minat bola, tapi kita jadi jugalah penyokong pada suami kita supaya dia tidak tertidur. Kadang-kadang bola yang tengok dia, kita yang tengok dia, dia tidur. Okey, baiklah, pada anda semua, kalau ceritalah kan ni satu lagi yang membanggakan untuk kita di Malaysia, yang mana kalau ditengok Malaysia naik 8 anak tangga dalam masa setahun saja, lonjakan 8 anak tangga dalam IMD World Competitiveness Index 2026. Yang ini merupakan daripada prestasi daya saing yang meningkat, keyakinan pelabur yang positif dan juga reformasi ekonomi berterusan. Jadi lonjakan ini sebenarnya bukan sekadar angka, tetapi ini mencerminkan usaha berterusan dalam memperkukuh ekonomi, menarik keyakinan pelabur dan juga meningkatkan daya saing negara lah. Jadi kita mengharapkan lagi kita akan terus melangkah ke hadapan demi masa depan Malaysia yang lebih maju dan juga berdaya saing. Tahniah Malaysia, tahniah. Kita akan orang bilang menyaksikan lagi mungkin lonjakan dalam masa setahun akan datang lagi, mungkin lebih banyak lagi lonjakannya. Sekarang ni pun sudah naik 8 anak tangga kan, mana tahu lagi 20 anak tangga, tidak mustahil. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama di jam yang terakhir ni. Saya akan terus berusaha untuk putarkan semua lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami di 0949904848.

ini. Hafrina akan kembali lagi pada hari berapa? Kalau tidak silap, minggu depan Hafrina akan bersama lagi, akan muncul kembali pada hari Khamis. Hari Khamis lah. Sebab Hafrina ada peperiksaan, jadi tolong doakan Hafrina lulus peperiksaan. Untuk 3 hari itu Hafrina ada peperiksaan, jadi kamu tolong doakan ya, yang minta-minta lagu tu, yang tak minta lagu pun tolong doakan ramai-ramai. Okey, baiklah, jangan lupa untuk saksikan nanti perlawanan untuk awal pagi esok, yang mana esok, iaitu esok lah 3 pagi ni yang akan kita dapat saksikan untuk kumpulan di, akan ada perlawanan Amerika menentang Australia, dan juga ada kumpulan C 6 pagi Scotland menentang Maghribi, 8.30 pagi daripada kumpulan C juga Brazil menentang Haiti, dan kumpulan D pukul 11 pagi Turki menentang Paraguay. Okay, jadi di mana anda boleh tonton, saksikan semuanya secara percuma menerusi saluran RTM TVOK dan juga platform penstreaman RTM Click. Di telefon pun boleh tengok. Okay, kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Di mana saja kamu berada, Hafrina harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Apapun yang paling utama, jaga keselamatan diri masing-masing, kesihatan anda. Dan Hafrina doakan semoga hujung minggu anda semoga bahagia selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional game beruntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar. Semuanya baik-baik. Semuanya sihat. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit imbang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan. Macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Dia belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Itu maksudlah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam tolak semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu. Dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang. Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kumpulan Amrilah dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan Ritma Warisan Nadi Nusa dan juga Bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apa yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang Fram Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan, macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Ok, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Syima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layanlah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa. Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobile food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Se jenengan pelesir kota. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa

khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri. Betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri kan? Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, Anak Anton, Anak Desa, Ina Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhailan Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rozaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat Bandar Official, Asma Raza, Ita Iris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam ya. Wajar dia kata assalamualaikum, mama manis, waalaikumsalam, luncur, luncur sampai pagi, relax-relax, tenang-tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau, saya sokong Morocco. Lepas tengah pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburu Hantu. Ini Kumlan Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu, hadir meluncur dari sana JB, menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB, Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal, Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memberiakan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pembilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contoh lah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Ya, kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Ya, Kasut Dah Buruk luncur, ada Konda, Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin baru lah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun, bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke Pam Pam Pam.
Lincah terus sampai pukul 6 pagi. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM sentiasa di hati.

Kan semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alkak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya. Kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini kita kena bantras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Dekat Na Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Ishak, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chot, Hasma Dini, Hanan, Miss Kayu, Fiza Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab USYMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuma kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prosta hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional Hakim Buruhan tu, semuanya saya harapkan dah semuanya okey, mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengok kan, semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan Robot Abang Lori Pampapan. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Su My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam, hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
Bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun, kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okey, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif berkata assalam di GBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan dari Kopi O, katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita kan, Sinar Cahaya, Awang Jagat, Nurin Johan, Kaas JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, tadi kita sama ke pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Zulkifli, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, Sembilu Anggapanmu.

0: kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor, saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan. Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang on sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali Bentong 98 eh. Ejen White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida. Ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azdi Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Yang menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
3: Hentikanlah menyalahkan diri. Kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi, dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM 107.9.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

Dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Bagus Ba.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

selamat pagi, salam RNR hashtag relax dan rehat. Hari ini hari Sabtu bersama dengan 20 Jun 2026. Anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda DJ Edith, akan bersama dengan anda bukan 1, 2, 4 jam tapi 6 jam di ruang udara bermula pukul 6 pagi ini sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Jadi selama 6 jam Edith bersua dengan anda di ruang udara, anda boleh saja selitkan ucapan anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu di udara. Anda boleh hantarkan saja WhatsApp terus kami di 019-490-4848. Sampai FM, bagus pak.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus!

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: 6.16 minit pagi ketika ini, kita akan nantikan 6.30 minit pagi nanti. Kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Jadi untuk anda, rancang baik-baik perjalanan anda, perancangan anda sepanjang hari ini. Tapi mungkin bukan hari ini sahaja, mungkin hujung minggu ada yang mau balik kampung ataupun mau pergi beriada ataupun bercuti kan. Kita kena tengok dululah bagaimana ramalan cuaca yang dikeluarkan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan cuaca pagi ini di Tawau, hujan di beberapa tempat manakala pantai barat, pedalaman Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Kalau sebelah pagi petang pula, cuaca di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Kalau cuaca sebelah malam, di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Sandakan akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Juga di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di Kudat, hujan di beberapa tempat. Kalau ikutkan rata-rata, akan mengalami hujan ataupun ribut petir sepanjang hari ini. Kalau ikutkan ramalan lah, kecuali sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Jadi apapun, sediakan payung di mana juga anda berada. Tidak kiralah yang mungkin berurusan sekejap kah, dekat kah. Jangan lupa untuk sediakan payung sebelum hujan. Okey, apapun ini, doakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Apapun yang dirancang hari ini ataupun sepanjang minggu ini. Okey, baik apapun, sekarang ni kita akan teruskan lagi hiburan kita. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

R&R hashtag relax dan rehat. Kita akan nantikan sebentar saja nanti. Kita akan beralih di jam yang kedua, pusingan yang kedua. Dan kita akan nantikan tepat pada pukul 7 pagi nanti. Kita akan bersama menerusi

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan 1 mata selepas terikat 1-1 dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi Ke Min Ting dan 2 pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: R&R hashtag relax dan rehat. Kita kini berada di jam yang kedua. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Okey, kalau ikutkan ramai yang hantarkan ucapan di ruangan Facebook Sabah FM, di ruangan konti Sabah FM, nanti kita akan kembali untuk bacakan kiriman ucapan anda. Okey, apapun terima kasih juga rakan kita. Ini dia ada sebenarnya ada hantar gambar. Katanya mau cuba resepi ini sebab Isnin sampailah Jumaat sibuk betul DJ, tapi hujung minggu ini macam ada ruang dan peluang untuk cuba menu resepi ini. Ha, kan katanya rahsia namanya, tapi kalau ini tengok macam tahu ni nama ni kan, tapi itulah kalau sudah dibilang rahsia, okey kita boleh hantarkan sejak biar anda dan Edith saja tahu apa resepinya. Okey, kita berbual santai di ruang udara, Edith akan bersama dengan anda 6 jam juga di ruang udara. Okey, baiklah, apapun kita berada di jam yang kedua, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: R&R hashtag relax dan rehat. Ha, apapun terima kasih untuk anda yang dengarkan Sabah FM di mana juga anda berada. Sambil-sambil kita layan lagu sambil juga edit ingin sapa rakan-rakan kita. Hai-hai, kita ada Emma. Katanya, hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas. Salam Sabtu hujung minggu dari Beaufort. Katanya hadir untuk hari ini. Ha, selamat bertugas. Selamat pagi Emma. Lagi kita ada Marsa Saleh. Ini di Tawau. Katanya, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat bertugas. Semoga ceria, sehat selalu. Tugasan lancar dipermudahkan, amin. Ha, selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran di RNR. Hashtag relax dan rehat 6-12 tengah hari. Lagu-lagu best informasi berita terkini yang sahih. Wow, terima kasih Marsa Saleh. Lagi kita ada Fatima Haris dari Sepitang. Salam ingatan yang berkekalan buat Nur Lisa, Zila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elise, Norshida, Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira. Terus dengarkan Sabah FM, bagus. Wah, terima kasih juga Fatima Haris. Okay. Jadi untuk pagi hari ini, ini antara ucapan rakan-rakan kita. Semoga salam sihat untuk anda semua. Jangan lupa sarapan pagi dan juga selamat menjalankan tugasan anda di mana jua anda berada. Selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Jom kita terus layan Sabah FM, bagus pak.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Hingga 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: RNR hashtag relax dan rehat, kita masih berada di jam yang kedua dan kita akan nantikan juga tepat pada pukul 8 pagi nanti seperti biasa kita akan bersama menerusi Berita Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap